Malu kroan na yung sira, pamutok faleho hao na imar, hao nyo belong trinci, ya programa, inangamang nyo mata dalang balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sa nulure sing walu to tinan tono. Molok ne, hawa to hao nyo lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita se kolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kroan na yung sira, molok kita hutene programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damen.

sel. Dan le tengu bukan fini ne lo maka lokal sebele o ne la gel dok le usi tenare lokal. Atu ne kala gele lo fel moras mai da tine fatu. Depois ida mak tengi kuda pire tempo. Se tela kuda pire tempo maka esi sempre ataka. Nah, yang harus dibayar, akses itu sudah mulai kembali

0: semua progresa itu nih pensamento itu nih maka primitivo, bah pensamento itu nih maka kritiku, pensamento itu nih maka inovativo, atau muda buat itu nih maka dia, buat itu nih maka dia. Brian.
1: Oke, Diak Malukovintis. Antes kita bakal continue tentang itu nih programa, khusus belum selesai, saya ofrece tentang musik itu nih turmai. Jadi

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kami na isira, pamutok paliho hao no imar, hao ni belum trinci, ha programa, inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ni, hawa to hao nya lorong diak bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenya. Tiak malu kerana na isira, molok kita hutenya programa, tuirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damen.

0: du lagom värje.
1: FM Senoresensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamotuk faleu hau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da neng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita sirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para ko babibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian ane sang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinian nia continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba conservação terrestre nian areba itania proteção ba itania recurso raimara nian I parte ba marina nian hane sang hau nudar marine field coordinator hau nia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marina nian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halailu ba protesam linuk nian amine ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu Harelio ko na ba socialization ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi socialization idane oin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya consciencia atu bele conserva ita nia recurso in sira belau si ata silaran deit mai vemos iha parte terrestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempu naru sewengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abang bairua itane oam beua siramos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: tuir ciencia cientista sira nebe mata referensia balu nebe mata ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne merasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos, ita timur ni ane hutu. Ne bele lenuk migrante, lenuk kusina sa sira siluk mos, sira bele mai pasiar, mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ia fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne, rai tulung hane ba. Ejemplu ida maka hane sana tambah, kusina ba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir. Entahong sa lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta.
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasion sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protege ne.
0: Coordenador Parque Nacional afirma equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira makema oho cada semana no cada fulan sira e a plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku ta sirona hamutuk informação claro
1: e semana kotuk liba makha foi em colega aminia equipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita protege ne tulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisa nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansa blançada mai. Nem lambe nem lelume bara. Ansa kalande ami heta rua katun ansa ni. Pois ami 40 tia mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ni. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lah hetan ono ulung ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne barak ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu ona men sana ne ansa kita bagus lah hetan ono fatin de itu sita lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hang ne wastu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daang da apa balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batin atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne be serbisu ba programa ida ne, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresho naba maluku vintis ira, itaba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, hato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Molo kato faone mensajen ba juventuri sira, hau konkluye husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na in Roma hene ato kolia kon ba juventuri ni lili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoin, juventuri ni futuru ni hane sanebe. Tambah nih mak, kalau nih zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Nih problem start nian, problem aku sih individu nian. Iri pois, kalau nih mensazen maka tambah zaventuri dah gora lah konsege hateke no hadomi susedare nih hanesan nian. Husita teori barak kita, husita nih Yesus Kristu, nih hatete hanesan nih. Ola bele dia no hadomi hau, seba nihira ola hadomi one maluk sira. Tambah nih mak kau dia, se hau iya namurada kau dia hanesan nih. Ola bele dia no hadomi hau, seba nihira ola hadomi susedare. Tambah interese husita nih hamutuk nih interese pas susedare nih mak importante. Atu lori susedare nih nabah muris dia. Zaventuri tengki sai azente transformador, babuat nih mak ladia. Nuh zaventuri tengki hatur buat nih mak loss dia loss. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dah kerana tetap zaventuri sirah nesane. Hau kontra hau ni aman, sebab hira ni salah, hau loss. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitasnya hau kontra ni ni responsabilitasnya mukladia. Mabe hau kontra, sebab hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya maka usalah. Konsep tu demokrasi itu akan hatur buat nabe mak loss dengan loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elah deh. Ni labela. Nampak awak pelah bahasa juventuri sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtewes. Labela cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomilio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ide nampak kelak kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk suseda dene. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mosa watete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenya belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba hune maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha telepon nerebe makfurak atau hato bayi mi, maybe somente iha mensajen de luta katak dadang susidan nerebe makita muris ba, ni susidan nerebe mak nakun ho klase. Iha nerebe riku kontinua riku, no kia kontinua kia, no ida nerebe mak opresor sira kontinua oprimi, no predor sira kontinua hakru. Tambah ne, how husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu. Atu bele haraun susidare dan lebih mahok klase, bah susidare dan lebih mah lahok klase. Tambah ita kuliah pun bah asuntul lalehan, ita hilal lalehan, para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kriya susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahok klase. Lu ita tengke unifika forsa produktivu, ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai bia ita tengki unifiki dene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dene nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis, la espera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bos sida futatirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, paling belum terinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimen tuh, tuh si fulan sana lu resing walu tuh tinan tuh. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu kurang nanya sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum terinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun nye lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nanya sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damai.

Maluco 20 sira, hamutuk falhau Francisco Maia ia programa surtu COVID-19. Update informasaun dadus balorong ohin sabadu lorong rua fulang mayu tinan rihun rua rua nulu. Ba suspeitu pandemia, total kumulativu kazu konfirmadu ronul racinghat, kazu konfirmadu fong la iha. Total kazu recuperadu kak kuradu hamutuk rua nulu. Sanulu resinen mai husi kazu konfirmadu positivu, no hat mai husi kazu provável. Total kazu konfirmadu madu nebese isolamento e a Veracruz, o alu.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Lalu kerana nyai sirah, kamu tuk paleo hau nyai mar, hau nyai belu nyai trinci, ha programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Yai di sawu ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu ha tene no mat tene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hau tene programa, tirmai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damai.

saka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tun. Molok nih, hawa tu hau nyeloron dia kebaimihut, ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa

movimento Ratene no Matene Kunya. Tiap malu kerana nain sirah, molo kita hutenya programa, tuir mai ita barona lai, ujika fura kida ho titulu Hari Damai.

Piak maluk sira, poin taron hamutukona, musika fura keda. Tuin mai, ita seibarona, informasau konaba, sai nangamang atu dejembolbe zeitu sira, rejolbe problemanya. Primeiro, uja situasau lolorongnya. Segundo, wengire imi rejolbe iminya uangnya problema, explica basira, wengsai imi rejolbe problema ne, notan sa. Terceiro, fo brinkeru sira nebe bele hada tutan bamalu, ka sasang wing-wing nebe tutan bamalu, ka sasang wing-wing nebe bele rejolbe nya problema. 4. Fo atembrani atu hanoing konaba meus na finalidade. Tulung iminya oang atu halo planu konaba etapa sira nebe selori to finalidade. 5. Fo atembrani atu hanoing konaba resultado. Tulung iminya oang atu hanoing konaba buat nebe semosu tuirmai. 6. Fo atembrani atu hanoing oin selo. Poatembrani bayi minya oang atu hanoin dalam oi-oi atu beleto finalidade ida. Keta rejolbe labariknya problema sirahutu. Fo oportunidade bania atu hanoin oinsanya bele halo buat rumah banya angrasi. Keta heng katak nia rejolbe problema lolorongnya nolahodi minya tulu. Keta hamnasanya solusan sirah wengira ne komiku baimi. Keta baku labarik, wengira nyahalo problema nebe bot baimi. Ejemplu, nyahalo boko imni suratan servisunya. Nyahalo idane baimi kari, keta bakunya. Maybe explica banya suratahang ne importante tebes bao. Tiap maluk sirah, telah senti itanya programa toona nyarohang. Maybe ita seha suru malu fali iya semana oin, ke programa nebe hanesang noho topiku nebe diferente. No ikus ita setaka itanya programa, pemujika furakida ho titulu Twinkle Twinkle Little Star.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para kupa bibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinia nia continuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sang hau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oinsa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia rekusu in sira lau sia tasilaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempu naru sewenhira itala konserva bot sirane hotu entaun abon bairua itane oambe oa siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namoradu kakabe main tahun ita nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong eh area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela gete tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne merasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i su kolore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos proteje ne
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makha foi em colega o aminia equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze nia tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Maybe ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa lançada mais nem bambe nem lelume bara ansa calanda a mi heta rua katun ansa ne pois a mi ami foti tia mai halom modo consumo atu mas agora la dumida muito bilam satu mai have 2010 ansa nene ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ne lenu bara mi her 91 to 2010 Seibara, agora le laia. Semana itu mesti kita bagus lah heta nona. Ulu ne barak, ni ansa kala ni sesai ne ruat tulu ansa menis agora. 1910 ne barak, ne kal kala sirasta. Ista agora lah, kal estraga hutu nana. Menis nana. Ni ansa kita bagus lah heta nona. Fatin deh mesti kal lah heta nona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu dihande la fangi ja dihande ika iha sira batiru atalori mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne beser bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: tambah spasu be sira ta tau bane cloth i sira bele murisia bene be maka fuer ne bit presia troca ora sora troca tas ben ki te ki kuru te ne ida fale presia foha ida mesta kul bot la fatin ne cloth ita ba tau fale a jeri kem bo sir ne bane depois spasu cloth hahan mesta ya be mesta la troca ida ne to obstáculo ne parwa Kemana maka dadaune anami ona be depois tempo o inme maka tarto. Nanti resultado ia fali maka ami liusi be amount je interesirne tebot mai fali ta foka ni resultado.
1: Tuir secretário grupo conservação Lucas Monteiro informa durante ni grupo conservação Husicom Husicom alenu quase rihun ida atus hat hitunulu batasi no iha planu batinan rihun rua rua nulu resintolu se Husic lenu quase rihun rua batasi iha lorong ida mai iterona hamutuk informação claro
0: para aumenta informações a pontos rurais primeiro kuna ba planu conservação boin Hau tama ya 2018 depois de acompanhar onde a progressira ativatives da atividade de conservação. Hau aponta sira matan siri une sira focaliu ba lenu dugon depois ne ba hau analisa ne prospect boin hau tama grupo ne depois ami nafating visionalize for vision ba malu for consciência ba malu insa tesira be tiang itla dong matene kini bersukuni ta contributo kita ne anu ini ba instrumento ilu ya gestaun kursu pas ami lao ya 2021 grup ne servisu sekretaris sarmai ami usik lenu ke 470 resim sene 2021 grupu halo konsesion lenu ko ami usik 2470 resim batasi sekretaris saru peska ne mayo parsiru agensia OSCA mai amutu nafatin kontinuo ne ami nafatin Fujian bawa malu kata kita tinggi halo obre ni bemak bodh lebih dan kerja kita untuk akara ya tahun 2023 orang banyak mungkin 2022 tambah kita husi ke seribu ekor atau 1500 minimum 1000 ekor ni tetapi maybe tambah ajaru selalu mai moral si grup mus tunggu tuang nebe prepare nebe iya masih orang depan mata mana jadi aku ni kami plan nafatin kata 2023 September sana tinggi husi sekitar 2000 sana ya tempo ida ya lorong ne batasnya amus planu nak kata laos spesies ya tasne ne lead mak basic mode maybe a final ya raimaran mus basic barak bak mak ane sang ya ne manu ida metang narang kapua ya teluku pus ba fale be makikit sirne pus kakatua ho ide riku ne uluku tempo uluk ne barak kuaze ya tur tu ne mus barak mus agora hutut leh Afinal, ini mus balada ni bemak existe ia park nasional. Mebe hutuna, tamne ama emane halok lah. Tamu kilt manusia ni, depois kumna demus ladung consciente kona bau insa ita tengki protegi tamu recurso naturais para ia tempo ruma. Tamu fo contribusion ba ia balasio ekosistema dene liliu. Depois insa ita tu zera dene nakfila amba centro turistiko. Atu ita pelo menos zera insa para osang tamu tamu kumna dene. Nebe planu bawain depois de lenu kami nafati tamat tambah vale ya balada remara manusir nebe bisit mu dan importante bes tamba kare manu manu fui ne tenki identiku ba klang ida klang kultura ida nebe manu balu nebe makla kontina ne manu lulik sirne identik ba klang ida ne sang loriku kapua sirne kakatua sirne vale makikit sirne ne ba klang ida ne
1: Além de ne, grupo conservativa iha obstáculo kono ba recurso humano no fundos, tamba ne nia suzera ba governo Timor-Leste no agência internacional Rodi Fo Solução, mai iterona hamutuk nia preocupação.
0: Obstáculo mos, recurso humano, demos te persija, tamba ita persija admissão, ita persija contacto ba mai, ita persija fundos, ne persija fundos, investimento hotot. Persija fundus. Laya investment tidak nebeke laya fundus. Kita persija fundus atau desimulai. Kita kalau kita serius, investment itu persija fundus. Depende bab planu ne ya tinang gua tinang turu tinang at bau ini kesiat ini saya dah nek ting klaru ting ye kontinu semua ke tena staru fiar wajib semua fiar itu huri for fundus karik baik. Kona bab lenuk ni ane ya obstacle barat. Terima rumah kau nama sifat explain ane. Ida fali ya kalam bot ne ita maliring. Tetengki bahin fatim fixir ne ya ne kan titik empat. Titik ke dua, titik ke satu, ke tiga suruh ni, balik, balik.

0: ramo tu kona sir pronto a tol contribution ta ramo tu kosa para to dia kanu serne depois mos iha kai mega ho dar muda pu mo so inda dau ka organize en kontra na ba a no mos problema iha dar muda pu ka mega ho yo grupo grupo be ho kor kor serne ai be a consegue a me bele a me bele dar sira muto ko se suku se ve aldea a resolve do ni serne problema a me identifica do ni problema ne me moso problema primeiro baro ten segundo be ten na kono hoto iha be ai ka no bobo serne antau be ne taka par be ne la bele rusi foho leten ne bala bele tun mai antau precisa ramos precisa ba ku be ten serne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be ala tala sira par hadia fali kanu ne ne be sepakat bersama no mas sira realize ten semana kotu se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira ba kira sa foho leten ne ba sira ramos otu kira be maton se foho leten tu mai be agora tu da makas so ke agora é tempo badak ami be fo apoio tu para o insa bele kanu sirne bele hadia ho dia no mas tanki sirne be at bele hadia hadia ho dia ka ho espera ka fulan roen fulan roen ne sira be be lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita komunida desira lori ne produtu ba mercado.
0: Ok, né, how many mensagem mane ita tu mores dia. Mores dia ka hadia itanya saudi humalarang bacane ita tem ke serviço makas. Utiliza itanya uma oin nebe maka iha atau ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang itu bele fang atau ne bele hasai nutrisang ita ni uma lara no mos buat nebe maka bele rai ba tempo naru sai fini hori kuda file fale nebe dalam mane kita baru tem ke serviço rasi para ita bele ada itu ne moris la bele depende ba meselo.
1: Ia fating hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa, organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nya funan dit 1 bulan hau kuliah dalalila paling heta mane 70-80. Hau kontoh nya funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau labene mas siram mai hola ihau mari. Hau lor bamer karila durante ni mane. Ihane hau nya be hau kuram aidila malus makna itu kan. Be mak kundau lina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamana ne be dia kala. Iya ni amni problem mo beri, tapi beri ni mungkin agora kami atau kuliah tu resolve ni dia. Mas kalau beri iya ni ni kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah iya. Kalau itu halu bos itu tangki perija beri. Kami ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uza be husi be ulu Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia iya ni kami hasai teida. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atau atau nane be pun awat cewek saju datan atau hadiah amni tangki ne ne be pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu gua beru mamai ne be pun dah ni file tiap mengam pun bawa box semane le be ne mai kalangan oh JMF si ya ne pendes darat be ne hotu ami monta kiras ekipe da JMF jesta umanu ten saum fasilitator ne grup ne hansa ami monta berhodi hari be ne kalau a tene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne tau hamu tu hodi hari be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema sih hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolunu resina sene entaun be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molos be lai ha. Ah entaun liu banene ami sira sir husut entan ansa bene ita bel rezolve gra ne mahalen bene ita bel rezolve makne ita tengi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai pal be tangki ne hansa be uja te bar barak ne be entan ami di siri tia hasai sir ne teke tak ini pois tama tangki bo ne ini ami parti kra ke uja hoto na ne be ahare agora semana en lara hore bene mai la para então ba oin magne tengi responde debe sera ida sirne tene kalau keta kona berarti ami hene tun me bene stragre dona aire ne atu resolve problema mangi dene de ho ami tangki ne de kalau tangki ne toma kona berarti ami hene ne bemas daru sambe ami uja mas daru rumah han sambe atu halo hantu kuda modo rumah kuda hanu ne ami ne la palya ona tamba be stragono tapi tak kuda molot beriting bebar. Iya ne, kami alia tolu ham hela gabun dene. Sampai ini alia ham ne kan kami hela lah ape latir be alia dah hela kami alia momenta lah umus hela ne dar muda pu umus hela ne kami goh umus hela ne nar tutu umus hela ne kami ne han sampai campurit. Kami jalur ne husi istra ne mai pel ne momenta. Ba husi izan ini ne mana lau hata pelona. Suku ruam hela balija istra ne dana. Sorry ba ne lau hata. Kuda han sampai atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habis yang sana ni strike habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ni ni akan lupa karena konu itu berarti ni karena habis lagi lah dilam mati itu tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu itu tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek ni kalau Everina mah tahan lah yang ni dia karena habis lagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e a posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimarhia uma. Da ami koordena malu, belum malu. Ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade. Atune to be stade emergency ni hoto ami beleba halu servisu enta idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas. Halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraca. Honi montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tuh ho CWS ami mus bele prepara ID lah California atune bele ajuda mus ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh katak se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya lebih ya suku ne pemak CWS servisu ba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida husi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun trisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bem ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me mi halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultur florindo